0: What's up guys?
1: Hai juga dah. Wih, outfitmu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah. Pasti harganya mahal banget ya kan?
2: Oh no.
0: Yoi, asli luar negeri nih bre.
1: Eropa style.
3: Wih, makin keren aja Lunda. Sultan mah beda kali ya.
1: Biasalah sultan kali.
0: San, baju lo keren banget bro. Dari Amrik ya?
3: Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hongkong. Mabuk lo.
0: Ah masa sih? Kagak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lo berapaan sih?
3: Hah? Jutaan? Waduh, harga outfitmu nampel banget Tunda. Outfitku ramah di kantong kok. Mir, dah keluar ya.
0: Hah? Hei, kenapa bengong Lunda? Outfitnya si Isan keren banget. Makanya, jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan, pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo.
4: Buktikan kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal, karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dengerin siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

31 menit tinggalkan pukul 7 pagi di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih terus kita dengarkan lagu-lagu dan juga informasi di pagi hari ini ya. Tadi juga teman Pro 2, aku sudah mengingatkan untuk kamu semuanya selalu berhati-hati untuk kamu yang akan mengantar anak ke sekolah, karena ini memang jam-jamnya klakson sana sini ya. Tapi klakson orang Indonesia itu tidak akan mengalahkan klaksonnya orang Prindavan sebenarnya ya. Yes. Tapi apapun itu teman Pro 2, semoga kamu selalu berhati-hati, tetap sama-sama menghargai ya. Apalagi untuk kamu yang memang lagi terburu-buru di perjalanan gitu teman Pro 2 ya, semoga kamu bisa selalu utamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas ya, dan selalu berhati-hati di persimpangan. Karena apa, nanti jatuh hati, bukan ya? Jadi di persimpangan itu ya pasti bakal ada banyak yang nyebrang gitu. Jadi harus selalu berhati-hati teman Pro 2 ya. Jadi orang tua itu ya, orang-orang terkasih kita itu sangat menunggu kita pulang dengan selamat. Selamat pagi untuk kamu juga yang hari ini mungkin lagi libur ya. Jadi mungkin kamu lebih memilih untuk berolahraga di pagi hari ini ya. Walaupun ini udah untuk yang olahraga jam segini, mungkin ini udah mulai sedikit panas, tapi gak apa-apa ya. Cahaya matahari pagi itu sangat baik untuk tubuh kita teman Pro 2 ya. Jadi kenapa sih sekarang dibilang tren gaya hidup sehat ini semakin populer untuk anak muda, dan bukan hanya anak muda aja tapi semua kalangan teman Pro 2. Dimana gaya hidup sehat saat ini ya, apalagi orang Indonesia bilang kalau misalkan gak olahraga sehari aja itu badan kayak nggak enak gitu teman Pro 2. Bahkan sekarang banyak sekali konten-konten olahraga yang juga dipromosikan oleh para influencer ya di media sosial, menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya kesadaran hidup sehat. Jadi fenomena hidup sehat tidak hanya terbatas pada konten digital sebenarnya, melainkan sudah menjadi praktik nyata yang diamati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar ya. Jadi gaya hidup sehat saat ini juga semakin populer di masyarakat, ditambah lagi dengan konten-konten olahraga ya seperti aku bilang tadi ya. Bahkan nih kalau misalkan kamu buka Instagram, ada salah satu Instagram namanya Body Fit ya. Itu kayak mereka senam-senam aja tuh teman Pro 2 ya, full sampai berjam-jam gitu ya. Jadi dilansir juga dari Klik Dokter, gaya hidup sehat merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran fisik melalui berbagai cara. Misalnya kayak olahraga 15 menit gitu ya. Terus gaya hidup seperti pelan-pelan mengurangi gula gitu ya, pelan-pelan tidak makan manis gitu teman Pro 2. Ada juga aktivitas lainnya yang sangat viral, salah satunya padel gitu ya, yoga, ada yang pilates juga. Ini menjadi cara yang saat ini sangat digemari ya, dan ini menjadi salah satu tren gaya hidup sehat. Jadi gak masalah kalau misalkan kamu mengikuti tren tersebut selama aktivitas memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup kita untuk menjadi lebih baik gitu ya. Yang cowok masih futsal gitu, terus juga ada nge-gym sekarang gitu teman Pro 2. Jadi selain itu apa sih ya agar hidup kita itu lebih sehat ya? Mungkin seperti aku bilang tadi, kita tidak melewatkan sarapan, terus juga banyak makan buah-buahan gitu atau memperdua untuk menerapkan gaya hidup sehat yang sebenarnya ini akan terus berkepanjangan, bukan hanya hari ini aja tapi sampai ke depan gitu teman Pro 2. Semoga orang-orang sekitar kamu terus memotivasi kamu untuk mulai beralih ke gaya hidup yang sehat seperti itu teman Pro 2 ya. Kita masih akan hadirkan informasi lainnya. Selamat pagi untuk kamu semuanya, semakin semangat karena aku akan puterin lagu-lagu kesukaan kamu semuanya darinya Gesha, karena kamu.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it. Nama, yanya, yanyfa, yanya, yola, yanyipi.
1: Ini suara anak penyandang disabilitas.
0: Yanya, pelatnya, ya, pintar.
1: Mereka juga punya keinginan yang sama dengan anak lainnya.
2: Saya sekolah di SLB Negeri Anak Nangga, Kota Lok Sumawe. Cita-cita abang mau menjadi guru lukis.
1: Bantu mereka untuk menggapai cita-citanya.
2: Di sekolah sudah dibelajar melukis, menyanyi, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain.
1: Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah tugas kita bersama.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa ya. Sudah jam 8 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dengan aktivitas kamu yang mulai padat ya. Dengan suasana yang sangat cerah di hari Selasa di 21 Juli 2026. Ya berasa atau gak berasa 10 hari lagi ya. 10 hari lagi. Susah banget kalau ketemu R sama R ya kalau kita ngomong ya. 10 hari lagi teman Produa ya, kita akan meninggalkan bulan ke-7 di tahun 2026 ya. Berasa gak berasa sih, tapi ya udah sejauh ini kayaknya kita harus makin semangat untuk memupuk semangat kita dalam bekerja tentunya. Selamat pagi dengan suasana yang kamu udah ketemu teman-teman kamu di kantor ya, kamu udah ketemu teman-teman kamu di sekolah, ataupun yang sampai saat ini juga masih terus mengendarai sepeda motor menuju ke kampus ya. Semoga perjalanan kamu juga bisa menyenangkan dan selalu berhati-hati di jalan. Tadi kita udah ngebahas ya teman Produa, bagaimana sih tren gaya hidup sehat yang sekarang semakin populer ya. Dibilang FOMO, ya udah enggak apa-apa FOMO ya. Tapi FOMO ini FOMO yang bermanfaat, iya enggak sih? Iya dong ya, kita bisa olahraga ya. Dan di Kota Lok Semawe kalau misalkan setiap sore itu penuh banget di seputaran Waduk Kota Lok Semawe. Walaupun dibilang ya sana sini FOMO, asalkan bermanfaat ya enggak masalah ya. Kita baru aja dengerin lagu darinya Ariana Grande ya. Ini lagu terbarunya di minggu ini teman Produa ya. Dan ini juga masuk di top chart kita ya. Lagu darinya Ariana Grande ya. Kita masih akan terus hadirkan informasi di mana teman Produa

Ya, Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh terus memperketat pengawasan di ruang digital guna memastikan seluruh konten siaran selaras dengan nilai-nilai lokal. Langkah ini juga diperkuat melalui implementasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran Aceh yang merupakan turunan langsung dari kanun dan juga undang-undang penyiaran yang berlaku. Hal ini juga dikatakan oleh Ketua Komisi KPI Aceh M. Reza Fahlevi saat melakukan pertemuan dengan anggota DPD RI asal Aceh di Sudirman di aula kantor DPD RI Provinsi Aceh pada hari Senin kemarin. Beliau juga menjelaskan saat ini KPI Aceh sedang berada dalam masa sosialisasi. Pedoman perilaku penyiaran dan juga standar program siaran Aceh selama 6 bulan. Jadi ya dimulai sejak disahkan pada bulan Maret hingga September mendatang ya. Jadi katanya walaupun ini masih tahap sosialisasi, KPI Aceh juga bergerak cepat untuk menindak lanjuti pelanggaran khususnya pada ranah penyiaran internet ataupun media sosial ya. Jadi pada kesempatan tersebut juga dijelaskan ya, beliau memaparkan secara komprehensif ya terkait regulasi, kewenangan khusus serta tantangan pengawasan penyiaran yang dihadapi di wilayah Aceh. Sementara itu, Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran KPI Aceh Ahyar menambahkan ya, saat ini ruang lingkup pengawasan tidak lagi terbatas pada media konvensional seperti televisi dan juga radio, melainkan sudah meluas ke penyiaran internet. Jadi berdasarkan dari koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo ya, terdapat 3 kategori konten darurat yang menjadi fokus utama untuk segera diturunkan, yaitu konten pornografi anak, konten yang meresahkan masyarakat, dan yang terakhir yaitu konten radikalisme dan juga terorisme ya. Jadi beliau berharap melalui pertemuan dan juga yang dihadiri oleh perwakilan DPD RI KPI Aceh, berharap ya terbangun sinergitas yang kuat untuk mengawal kewenangan khusus di tingkat nasional tentunya. Ini sangat kita apresiasi sih teman Pro2, karena memang sekarang konten-konten media sosial apalagi khususnya masyarakat Aceh ini udah sangat meresahkan ya. Kalau misalkan kita buka TikTok aja nih, aduh ya. Jadi kenapa sih banyak banyak kalimat-kalimat yang tidak baik untuk didengar ya. Apalagi ini apa-apa Aceh, waduh jangan ya teman Pro2 ya. Jadi kita sama-sama bukan hanya pemerintah aja yang

Untuk ya seperti ada konten-kontennya tidak baik, tapi dari kita juga ya. Jadi kalau misalkan ada konten-kontennya tidak baik, kalimat-kalimat yang tidak cocok gitu ya, ya udah skip aja ya. Jadi jangan menyumbangkan sumpah serapah yang tidak baik, terutama di media sosial, dan itu jejak digital dong ya. Jadi mau segimanapun ya, nanti kan sayang ya kalau misalkan dilihat sama anak kita di kemudian hari, oh mama aku rupanya pernah berantem nih di TikTok. Waduh, bahaya banget sih ya. Jadi jangan seperti itu teman-teman dua. Jadi jadilah manusia-manusia yang bisa menjadi manfaat untuk orang lain seperti itu ya. Kita tinggalkan Ariana Grande, kita ke Bruno Mars teman-teman dua, dan nanti juga aku mau puterin darinya Kahitna dengan Titik Nadir. Aku pilihin juga ya. Oke, aku pilihin juga teman perdua darinya Raim Laude dengan Menari-Nari. Selamat pagi untuk kamu semuanya di program Spada. Selamat pagi teman perdua.

0: 34 menit tinggalkan pukul 8 pagi. Masih di Sepada. Selamat pagi teman Perdua. Kamu lagi dengerin lagu darinya Raim Laude, Menari-nari ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih teman Perdua ya, dari segi lagunya aja kita udah tahu ya, ini kayak mengajarkan tentang kebahagiaan gitu ya. Terus kebahagiaan tapi di dalamnya itu ada ketangguhan diri. Terus juga kayak kemampuan untuk kita bisa melepaskan masa lalu dengan ikhlas ya. Jadi lagu ini sengaja ditulis sama Raim Laude sendiri atau memperdua, di mana dia bilang kalau misalkan di dalam hidup itu ada momen-momen kayak kita harus mengikhlaskan gitu ya. Di mana mungkin proses untuk melepaskan seseorang yang pernah dicintai itu sangat sulit sebenarnya. Mungkin kita juga pernah ngerasain itu ya. Semua, kayaknya hampir semua deh teman Perdua ya. Dari mungkin dari kita yang pertama ngerasa kayaknya kita sama-sama cocok gitu ya, tapi ujung-ujungnya kayak waduh kayaknya enggak bisa nih ya teman Perdua. Makin kesini kok makin banyak yang berubah, makin kesini makin sulit untuk diperjuangkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita hanya mengenang momen-momen indah bersama orang kita lalui, tapi tidak untuk bersama.
1: Ku berdoa Tuhan pertemukan.
0: Jadi lagu ini juga rilis di 28 April 2026 ya, beberapa bulan yang lalu ya. Jadi sangat ikhlas sih di sini ya. Bagaimana kita melepaskan bukan berarti untuk berhenti mencintai ya, tapi kalau misalkan kamu udah sama yang lain, aku stop gitu. Wow, emang ada ya yang gitu? Ada dong ya. Jadi setiap keikhlasan orang-orang itu beda-beda teman Perdua. Ada yang ikhlas dengan caranya masing-masing, ada yang ikhlas dengan merelakan, ada juga yang ikhlas dengan mencintai hati yang lain mungkin ya. Jadi untuk sembuh dari semuanya itu beda-beda cara gitu ya. Jadi selamat melanjutkan hari kamu di hari ini teman Perdua. Dan yang istimewanya adalah Raim Laude ini dia mendapatkan Music Award yang sangat luar biasa. Jadi bahkan dia dapat dua nih teman Perdua ya, pendatang baru yang sangat luar biasa. Kita masih akan tunggu single-single darinya Raim Laude. Dan kerennya Raim Laude ini dimanapun ya, kalau misalkan kita pakai lagu dia gitu ya, template dia di sebuah ya di aplikasi TikTok mungkin ya, dia ikut komen juga teman Perdua itu sih ya. Jadi Raim Laude ini bergen Z banget ya. Oke, kita masih akan terus bareng aku dan kita putarkan playlist lagu-lagu terbaik, tentunya lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas kamu di hari ini, yang di hari-harinya juga berat akhir-akhir ini ya, tugas skripsi yang sangat pusing gitu ya. Terus juga kayaknya kamu udah cek dosen kamu juga, udah beberapa hari kamu tunggu balasannya juga masih belum bisa ketemu untuk konsul ulang gitu tuh memperdua. Ada yang juga hari ini lagi bersedih gitu ya. Ada juga yang hari ini lagi deg-degan nih mungkin mau menikah di hari ini. Ada yang lagi berjuang, sangat berjuang untuk ngirim lamaran kerja di mana-mana. Pokoknya banyak sih tuh memperdua. Semoga hidup kita ini hidup yang selalu kita syukuri apapun yang kita miliki saat ini gitu ya. Yang udah punya kerjaan kita syukuri, yang udah punya anak kita sayangi, yang sedang memperjuangkan untuk menikah terus berjuang gitu tuh memperdua. Apapun itu semoga kita dikaruniai orang-orang yang menyenangkan di hidup kita tentunya. Terus bersama kami dan kita dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
1: Hey Tin, serius sekali nggak lihat kiri kanan. Nggak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
0: Apa sih Lin, gabuk kali kau. Nggak tahu apa awak lagi pusing.
1: Alah, kau kapan ya nggak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu? Serius? Yakin kau, Tin?
0: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus, emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
1: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Nggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
0: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
1: Ya bisa lah, kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist SLIK OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih coba-coba pinjol?

Gabriela ya, darinya Cat Say Yay The Mompre 2 yang lagi kamu dengerin di hari ini ya, di pagi Selasa yang kita bisa melihat di sini sudah mulai terlihat sangat panas ya. Dan di pagi hari ini juga teman produser, semoga hari-hari kita juga dipenuhi dengan orang-orang terbaik ya. Ada yang kurang tidur nih teman produser ya. Nah, kali ini ya katanya teman produser, kalau misalkan kita kurang tidur ya, ini termasuk juga bisa menaikkan berat badan. Atau apakah aku nih teman produser naik berat badan terus karena kurang tidur? Oke, kita lihat dulu nih, di mana menurut Sleep Foundation ya, lebih dari sepertiga orang tidur kurang dari 7 jam semalam ya. Kalau kamu tadi malam jam berapa tidur nih teman produser? Dan yang menjadi masalahnya adalah tubuh yang kurang tidur tidak selalu terasa mengantuk sebenarnya ya. Jadi banyak sinyal lainnya, misalnya kayak lapar gitu ya. Terus juga kadang-kadang pengen makan yang berlebihan gitu teman produser. Terus kita ngerasa tubuh kita ini memang butuh tidur gitu. Jadi kita harus bisa bedain nih, mana sebenarnya yang lelah, mana yang mengantuk teman produser ya. Ada yang lagi ngantuk jam segini? Ada dong ya. Jadi lelah ini dengan kondisi letih ya, energi kita rendah, terus juga kita gak semangat. Kamu biasanya merasa lelah tapi gak ngantuk gitu ya. Lelah ini banyak banget sebabnya. Salah satunya ya, kamu main handphone terlalu lama juga teman produser, ini rupanya menjadi salah satu yang membuat kamu lelah gitu ya. Lelah dan letih gitu teman produser. Terus juga dehidrasi, kurang minum air putih gitu ya, dan stres juga. Jadi tidur ini memang bersifat homostatis ya, dimana sama kayak kita makan. Jadi kalau misalkan makanan kita terpenuhi, kita kenyang gitu ya. Begitu juga dengan tidur teman produser. Jadi gejala umum yang menunjukkan kamu benar-benar butuh tidur adalah mudah tertidur dalam waktu 10 menit ya. Jadi kadang-kadang kamu gak sengaja nih teman produser tidur di siang hari, tapi kamu bangun di jam 8 malam ya. Itu bahaya sih ya. Jadi teman produser, banyak sekali dampak fisik dari kurang tidur yang kamu harus waspada. Sebenarnya ini walaupun kayak simple banget, tapi sebenarnya ini berbahaya untuk kamu semuanya teman produser, karena ini juga akan mempengaruhi hormonal kamu ya, dan kamu akan terus merasa ngantuk, gak enak badan karena saking kamu lelah dan letihnya teman produser ya. Jadi yang paling diwanti-wanti sama Sleep Foundation itu adalah kalau misalkan kamu kurang tidur ya, ini bisa meningkatkan hormon lapar teman produser, dan ini ada penelitinya ya. Jadi mengurangi hormon kenyang. Jadi leptin kita itu, kita ngelapar terus gitu teman produser ya. Dan akhirnya kita makan terus ya, karena kita karena itulah berat badan kita naik gitu. Jadi semoga kamu bisa menjaga jam tidur kamu ya. Karena kita memang disarankan untuk tidur minimal 7 jam ya. Minimal banget tuh teman produser. Jadi lebih dari itu boleh, tapi jangan sampai terlalu berlebihan untuk tidur gitu. Informasi tadi juga sudah menutup, menjadi informasi terakhir dan menutup perjumpaan kita di pagi hari Selasa ini teman produser. Terima kasih ya, aku udah temenin kamu dari jam 5 pagi. Informasi juga sudah kita hadirkan untuk kamu semuanya, dan kamu selamat melanjutkan sisa-sisa hari Selasa ini teman produser. Kalau misalkan kamu ngerasa hari ini berat, jangan lupa untuk minum kopi ya. Tapi sugesti-sugesti tentang hari ini gak bertenaga karena gak minum kopi itu hanyalah sugesti gitu teman produser ya. Tapi boleh konsumsi, tapi jangan berlebihan tentunya. Terima kasih, dan setelah ini kita akan mendengarkan jazz music ya. Nanti akan ada Syaf yang akan menemani kamu di jam 10 pagi.

Terima kasih, aku akan libur dulu ya. Kita akan ketemu di hari Kamis ya, teman Produa. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Tahu nggak sih? Sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air ini, Radio Republik Indonesia RRI terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dan di usianya yang sudah 75 tahun ini, RRI akan terus berupaya selalu bangkit untuk Indonesia maju. Tentunya dengan segenap dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bosan-bosan ya dengerin RRI, karena RRI sekali di udara, tetap di udara. Pesan ini disampaikan oleh RRI Loksmawe.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun Pro 2. Ya, sebelumnya saya pengen ngucapin dulu terima kasih buatnya Dika yang udah nemenin kalian sedari subuh tadi ya di hari Selasa ini Tahun Pro 2. Dan sekarang chef yang bakal nemenin kalian Tahun Pro 2 ya, berganti dengan Dika. Chef yang bakal nemenin kalian sampai nanti beberapa waktu ke depan Tahun Pro 2. Dan yap, seperti biasanya senang sekali kalau bisa menemani kalian nih Tahun Pro 2 ya. By the way, apapun aktivitas kita hari ini Tahun Pro 2, semoga dimudahkan, dilancarkan kayak gitu ya. Terus juga semoga kita selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik kayak gitu Tahun Pro 2. Dan juga semoga segala sesuatu hal-hal yang baik itu selalu menyertai kita ya Tahun Pro 2. Yap, Tahun Pro 2 barusan aja dari Ja Adrian Khalif, Tahun Pro 2 yang udah nemenin kamu ya. Ini itu sebagai lagu pertamanya Chef untuk kamu ya. Di hari ini gitu ya, mengawali perjumpaan Chef dengan kamu semua ya. 2001 kali Tahun Pro 2. Ini salah satu lagu yang cukup unik Tahun Pro 2. Kenapa Chef bilang cukup unik? Karena selain dari genre yang seperti ini, memang generasi sekarang suka gitu ya. Gak mau genre yang terlalu melo-melo banget ya, gak yang menyi-menyi banget gitu. Dan juga sebenarnya dari cerita di dalam lagu ini gitu Tahun Pro 2 ya, cerita dalam lagu ini tuh cukup luar biasa. Kayaknya relate ke banyak orang gitu Tahun Pro 2. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kayaknya ya orang-orang tuh dalam menjalani hubungan gitu ya pasti ada berantem gitu ya, bahkan mungkin lebih 2001 kali gitu. Tapi bakalan balik lagi gitu ya, bakalan baikan lagi gitu ya. Jangan menganggap itu apa ya. Ya kadang-kadang kita memecahkan masalah gitu ya dengan cara berantem. Gak juga, maksudnya Tahun Pro 2 ya kadang-kadang memang ada kesalahpahaman gitu ya. Kadang-kadang juga ada hal-hal yang memang susah kita mengerti sih satu sama lain gitu Tahun Pro 2. Jadi ya mungkin berantem gitu ya, tapi tetap balik lagi gitu ya, memaafkan lagi, saling cinta lagi gitu Tahun Pro 2. Jadi sebenarnya lagu Adrian Khalif ini relate di semua orang sih kalau Chef bilang.

Jenny atau Pro 2, sebenarnya kalian bisa request di Pro 2 Hitlist ya. Kalau sekarang lagi Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya. Sebentar lagi tuh baru Pro 2 Hitlist mancanegara ya. So teman Pro 2, sebenarnya kalian bisa request ya. Musisi kesayangan kalian, lagu-lagu kesayangan kalian juga gitu ya. Kalian bisa request di WA-nya Pro 2 ya, teman Pro 2.

0: Dan yang satu Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Dan masih bakal terus nemenin kamu nih di hari Selasa ini, teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

di balik kesederhanaan penampilannya. Air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

Saya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luksumawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf lagi nih, teman Pro 2 ya. Dan ya, teman Pro 2, salah satu lagu yang cukup luar biasa dari Raim Laude, teman Pro 2 ya, di dunia yang nanti, dunia yang nanti, teman Pro 2 ya. Ini karyanya Raim Laude yang apa ya, menurut Syaf itu jadi favorit banyak orang gitu ya. Walaupun lagu-lagu yang lain juga pasti banyak juga yang sukain gitu ya, jadi favorit orang-orang gitu. Tapi by the way, lagu ini tuh juara lah buat saya pribadi gitu ya. Kenapa? Karena ada lirik yang cukup menyentuh bagi Syaf sendiri ya, teman Pro 2. Enggak tahu kalian bakal relate atau enggak ya. Karena kalau menurut Syaf, ada satu bait kata-kata di lagunya Raim Laude ini, di dunia yang nanti ini, yang bahwasanya bilang kayak itulah kenapa jatuh gitu ya. Pada intinya itu cukup gimana ya, itulah kenapa jatuh cinta, dikatakan jatuh gitu, tahun Pro 2 itu maksudnya. Jadi kayak, nah, jadi kayak ya, kita gak bisa memilah dan memilih gitu ya. Kadang-kadang kita gak tahu hati kita bakal jatuh ke siapa gitu, tahun Pro 2 ya. Ya sebenarnya bisa kita memilah dan memilih gitu ya. Cuman ada satu dan lain hal, ada rasa yang apa ya, kita bilangnya cukup kuat kadang-kadang menyeruat dari dalam hati kita gitu ya. Kayak ya udah, kalau orangnya ini gitu ya, kita gak bisa milih juga gitu. Milih yang terlalu, maksudnya kita gak bisa memilih terlalu yang kayak ya udah mau sesempurna apa sih misalnya, kayak gitu ya. Kita cari misalnya sempurna fisiknya, nanti di perilaku dan sebagainya mungkin, atau sifatnya gak sesuai gitu ya. Atau mungkin kita cari yang sempurna di sifat dan sikap, perilaku, semuanya, budi pekerti. Ya, bisa, okay. Tapi nanti ada kekurangan gitu dari segi tampilan, fisik dan segala macamnya gitu, teman Pro 2. Ya pada intinya kayak kita gak bisa tuh milih untuk kayak jatuh ke benar-benar orang yang memang full banget seperti kriteria kita yang benar-benar banget kita idam-idamkan gitu, teman Pro 2. Jadi itu dalam banget maknanya gitu. Kenapa Syaf suka gitu.

Dan sayangnya teman produan. Kenapa nih sayangnya? Enggak sayang dong. Maksudnya kayak di lagu ini sebenarnya nyeritain bahwasanya apa ya? Ini tuh kayak satu buah cinta terlarang juga gitu teman produa, kayak yang ya udah mereka sama-sama udah punya pasangan gitu sebenarnya ya. Kayak dua insan yang saling mencintai namun terhalang keadaan atau ya itu tadi ya telah memiliki pasangan gitu. Gitu teman produa. Jadi lagu ini tuh menyoroti satu baris lirik yang cukup ikonis yang seperti saya bilang tadi ya. Itulah kenapa jatuh cinta tuh dikatakan jatuh gitu ya. Ray menjelaskan bahwa jatuh cinta itu terjadi tanpa pilihan sadar dan gak bisa dikontrol gitu teman produa ya. Sama seperti saat tubuh jatuh secara fisik dan kita gak punya kuasa untuk melawan gravitasi gitu teman produa. Kurang lebih kayak gitu. Nah, hidupku kau ada yang... Nah termasuk juga seperti yang Syaf bilang tadi tahun berdua, kita gak bisa jatuh dan jatuh cinta gitu ya, memilih ke orang yang memang benar-benar kayak sempurna banget gitu, sesuai full 100% dengan sesuai kriteria kita gitu. Gak akan bisa tahun berdua, gak ada gitu ya. Terus juga sama seperti yang Rai mau bilang di lagu ini tuh gitu tahun berdua, kayak ya udah padahal udah punya pasangan masing-masing tapi kayak nggak bisa gitu. Tapi by the way teman produa, ini kalau misalnya diarahkan ke sudut pandang yang baik, ini menjadi baik teman produa gitu ya. Jangan dipelintir-pelintir gitu. Cinta dikatakan jatuh. Nah lagu ini tuh nggak berujung pada kebersamaan memang kayak gitu. Jadi alih-alih memaksakan kedua pihak malah memilih untuk mendoakan kebahagiaan satu sama lain gitu teman berdua, dan berharap ya supaya takdir menyatukan mereka di dunia yang nanti gitu ya, maksudnya ya kehidupan setelah dunia ini gitu teman berdua ya. Ini nggak tahu menyatukan sebagai apa ya gitu ya, mungkin entah itu sekadar berkumpul bertemu dan segala macamnya gitu, kita kan nggak tahu juga ya teman berdua. So by the way teman berdua, lagu ini tuh merupakan salah satu track penting dalam album fenomenal Raim Laude yang berjudul Iqra teman berdua gitu. Dan ya teman berdua, meskipun bertema romansa, lagu ini tuh sangat kental dengan nilai-nilai keikhlasan gitu ya teman berdua ya. Terus juga menyerahkan batasan batasan manusiawi kepada Tuhan gitu, kayak ya udah kita sebagai insan, sebagai manusia cuman nggak punya kehendak apa-apa gitu teman berdua, kita cuman kayak ya udah kita tuh diarahkan gitu ya. Makanya jatuh itu kita ya, makanya namanya jatuh gitu teman berdua. Dan juga merenungkan takdir yang di luar jangkauan manusia gitu teman berdua. Nah jadi kayak udah cukup lah gitu ya, dari segi romansa juga dapet, terus juga kayak ngajarin kita juga bahwasanya manusia tuh punya batas kemampuannya gitu teman berdua. Selebih dari itu ya Yang Maha Kuasa yang mengatur gitu.

So ya tahun 2022 nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di RRI Pro 2 Lux Mawai, karena Chef juga masih bakal terus menghadirkan info-info menarik untuk kamu. Terus juga muterin lagu-lagu kesayangan kamu pastinya ya, sembari menemani aktivitas kamu di hari Selasa ini tahun 2022. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

0: Saya Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Masih bareng dengan Syaf Tahun Pro 2 di hari Selasa ini ya. Tahun Pro 2 terpantau di luar kayaknya udah sedikit mulai terik ya Tahun Pro 2. Udah mulai kerasa juga dari studio juga Syaf lihat keluar kayaknya udah mulai panas nih Tahun Pro 2 ya. Emang biasanya kalau panas kayak gini enaknya yang dingin-dingin gitu ya. Nah, saya Tahun Pro 2 yang barusan aja saya puterin Tahun Pro 2. Ini salah satu lagu yang memang apa ya, kalau kita bilang udah sedikit lama gitu ya. Cuman akhir-akhir ini kayaknya banyak banget lagi yang suka, banyak lagi yang muterin gitu ya. Segitu berpengaruhnya Tahun Pro 2 ya, media sosial gitu. Karena memang sempat ini kan awalnya gara-gara TikTok ya Tahun Pro 2 kayak gitu, dan akhirnya banyak lagi orang-orang yang suka, banyak lagi orang-orang yang muterin kayak gitu ya. Mungkin juga banyak apa ya, memori-memori tersisa lah di sini gitu ya, di lagu ini gitu kan. Biasanya orang-orang kalau dengerin lagu ini tuh memorinya soal apa kayak gitu Tahun Pro 2. Ini mungkin terbawa juga sebagian orang yang memang dulu udah sering banget dan menjadikan lagu ini tuh lagu favorit gitu ya. Dan pada akhir-akhir ini kayaknya orang-orang pada lebih apa ya, lebih menjadi lebih sering didengar lagi gitu, gara-gara ya media sosial ini tadi seperti TikTok itu Tahun Pro 2. Ya, so ya teman Pro 2, by the way, saya ngingetin untuk kalian semua ya, jangan kemana-mana. Kenapa jangan kemana-mana? Tetap stay tune terus di Pro 2 Hilis Mancanegara, teman Pro 2. Tetap bareng dengan Syaf pastinya ya. Tetap stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hilis Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan masih bareng dengan Syaf teman Pro 2, salah satu lagu yang kalau kata anak sekarang gamon ya, bikin gamon gitu ya. Tapi emang sebenarnya lagu ini cukup dalam banget sekali maknanya gitu ya. Kalau kita ngelihat dari soundtrack video klipnya justru malah terbalik di teman Pro 2. Karena soundtrack video klip lagu ini tuh nunjukin bahwa saja gimana ya, banyak adegan-adegan komedi lah, terbalik dari lagu yang memang menceritakan yang sebenarnya gitu teman Pro 2 ya. Jadi bertolak belakang gitu. Jadi di video klipnya gitu ya, ini ada beberapa adegan-adegan komedi lah yang ditampilkan kayak gitu. Di antaranya ada kayak seperti misalnya keanehan-keanehan orang-orang di jalan gitu teman Pro 2. Ini kan cukup apa ya sebenarnya, cukup bertolak belakang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat lagunya dan ngedengerin lagunya, terus juga kayak coba memahami makna lagunya gitu ya. Ya seperti Chef bilang tadi, kalau kata Gen Z sekarang bikin gamon gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, by the way, teman Pro 2, lagu ini tuh ngerujuk pada apa ya? Kita bilangnya mungkin sebuah kilasan memori gitu ya. Seseorang mantan kekasih gitu ya. Yang mungkin kadang-kadang gak sengaja gitu ya, dilihat atau dirasakan oleh sang penyanyinya gitu, si penciptanya ini gitu ya, saat menatap mata pasangan orang terbarunya gitu ya. Maksudnya ya pasangan dia yang sekarang gitu teman Pro 2. Jadi kayak ada sesuatu yang dia temukan misalnya gitu ya, menyerupai atau sama gitu teman Pro 2. Memang kadang-kadang hal-hal seperti itu udah sering banget terjadi gitu ya. Mungkin makanya banyak orang-orang yang relate dengan lagu ini tahun Pro 2. Dan by the way, lagi-lagi teman Pro 2, lagu ini tuh apa ya, kita bilang meraih kesuksesannya lah gitu ya. Lagu ini tuh mulai meroket secara luar biasa gitu ya di platform media sosial seperti ya TikTok gitu teman Pro 2. Jadi kayak TikTok ini cukup-cukup luar biasa teman Pro 2. Lagu lama bisa viral lagi, bisa naik lagi. Lagu baru juga bisa makin lebih dikenal lagi kayak gitu teman Pro 2. Karena cukup berpengaruh berarti TikTok tahun Pro 2 ya. So by the way tahun Pro 2, Chef sudah siapin satu buah lagu juga ya, yang cukup luar biasa, gak kalah dengan lagu ini. By the way, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu. Okay, not the same time, but I know.

Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Syaf juga tahun Pro 2 pastinya. Dan yap, tahun Pro 2 sekarang sekarang ini Syaf lagi pengen ngomongin soal diet nih tahun Pro 2. Kenapa? Kenapa gitu ya? Karena memang udah banyak banget diet ya. Kalau kita ada IF, ada segala macam lah pokoknya. Ini ada lagi nih diet yang baru gitu ya. Namanya diet Mediterania tahun Pro 2 ya. Paling efektif menurunkan berat badan menurut hasil riset ilmiah tahun Pro 2. By the way, ya, gimana sih sebenarnya diet Mediterania ini gitu ya? Ya, ini dinilai sebagai salah satu pola makan yang paling efektif untuk menurunkan berat badan secara berkelanjutan tahun Pro 2 ya. Sejumlah penelitian tuh nunjukin bahwasannya diet ini tuh enggak hanya membantu penurunan berat badan aja, tetapi juga menjaga hasilnya dalam jangka yang cukup panjang tahun Pro 2 ya. Berbeda dari diet ketat, diet Mediterania ini menekankan perubahan gaya hidup dan pilihan makanan sehari-hari gitu ya. Pendekatan ini dinilai lebih mudah dijalani dan gak memicu efek samping lah gitu ya. By the way, diet Mediterania ini bukan seperti yang udah saya bilang tadi, bukan diet yang ketat ya. Diet Mediterania ini berasal dari kebiasaan makan masyarakat di kawasan Laut Mediterania. Makanya namanya Mediterania tahun Pro 2 ya. Seperti di Italia, terus juga Yunani gitu. Jadi pola makan ini menekankan konsumsi sayur, buah, biji-bijian utuh, terus juga kacang-kacangan ya, ikan dan sedikit minyak zaitun tahun Pro 2. Terus juga ada daging merah dan makanan manis tetap boleh dikonsumsi, tetapi ada pembatasannya atau dibatasi tahun Pro 2 gitu ya. So ahli gizi mengatakan diet Mediterania ini bukan diet yang berfokus pada pembatasan. Nah, jadi ini lebih ke cara makan yang membuat orang tuh ngerasa kenyang, puas dan gak merasa sedang diet atau lagi diet gitu tahun Pro 2. Jadi cukup luar biasa lah ya. Karena biasanya kita kalau ngejalani diet tuh kayaknya susah banget ya. Terus juga ngerasa kayak waduh lapar nih gitu. Susah memang menahan itu tahun Pro 2. So jadi ada sedikit bukti ilmiah penurunan berat badan tahun Pro 2 ya. Manfaat diet Mediterania ini untuk berat badan itu didukung oleh riset ilmiah juga gitu. Jadi studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrition and Diabetes pada 2018 menemukan bahwa orang yang mengikuti diet Mediterania ini selama 5 tahun ya mengalami penurunan lemak perut dan resiko kenaikan berat badan tahun Pro 2 ya. Penelitian lain yang dimuat dalam beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa individu dengan tingkat kepatuhan tinggi terhadap diet Mediterania ini memiliki peluang 2 kali lebih besar dan mempertahankan berat badan setelah berat badan kamu turun gitu ya. Para peneliti menilai hasil tersebut berkaitan dengan pola makan yang stabil dan mudah dipertahankan dalam jangka panjang nih tahun Pro 2. Nah, kenapa ya? Kenapa diet ini tuh lebih efektif tahun Pro 2? So, jadi ini salah satu kunci diet Mediterania ini adalah kombinasi serat ya, terus juga protein dan lemak yang cukup sehat. Jadi, makanan seperti kacang-kacangan, ikan, terus juga biji-bijian utuh ya, membuat tubuh merasa kenyang lebih lama tahun Pro 2. Kondisi ini membantu menekan keinginan makan berlebih tanpa perlu menghitung kalori secara ketat tahun Pro 2. Diet ini juga mendorong konsumsi makanan utuh dan membatasi makanan ultra proses tahun Pro 2. Penelitian kecil menunjukkan orang cenderung mengonsumsi ratusan kalori lebih banyak saat makan makanan olahan gitu ya dibanding makan makanan utuh meski kandungan gizinya sama atau serupa gitu tahun Pro 2.

0: Nah, tahun kedua para ahli menilai diet Mediterania bukan hanya soal menurunkan berat badan ya. Pola makan ini juga dikaitkan dengan kesehatan jantung, fungsi otak, terus juga penurunan resiko diabetes tipe 2, tahun kedua. Selain itu, cara makan yang lebih santai dan menikmati makanan dinilai membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, tahun kedua ya. Dengan dukungan riset dari berbagai jurnal ilmiah, terus juga ada panduan ahli gizi juga ya, diet Mediterania ini semakin dipandang sebagai pilihan realistis lah bagi mereka yang mau nurunin berat badan tanpa tekanan berlebih gitu, tahun kedua. So by the way, tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Syaf bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap pantengin terus RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu, karena Syaf bakalan terus nemenin kamu di hari ini, tahun Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Loksmawe.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Dalam menangani pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

Di zaman sekarang ini, bukan lagi mulutmu harimaumu, namun jarimu pisaumu. Berhati-hatilah dalam berkomentar, karena kenyataannya, sosial media gak seindah drama Korea. Ayo, bijak dan pintar dalam bersosial media. Selalu berhati-hati dan mawas diri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

2 RRI Loksumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng dengan Chef teman Pro 2 di siang hari ini, teman Pro 2 ya, yang cukup apa ya, cukup terik di luar teman Pro 2. Chef masih temenin kamu pastinya. Dan by the way teman Pro 2, seperti biasanya teman Pro 2 ya, kalau siang-siang itu kan biasanya kita ngobrolin soal olahraga, terus juga kuliner juga iya teman Pro 2. Dan karena mungkin vibes-nya baru aja selesai Pildun ya teman Pro 2 gitu ya, kayaknya menarik nih kalau kita soal kalau kita kulik-kulik soal Spanyol gitu ya, sang juara Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Di ya seperti yang kita tahu di edisi kali ini 2026 Spanyol keluar sebagai juara lah. Dan akhirnya Spanyol juga mengukir sederet rekor usai menjuarai Piala Dunia 2026 ini tahun Pro 2 ya. Timnas Spanyol menutup perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan sederet rekor setelah menundukkan Argentina pada partai final. La Furia Roja memastikan gelar juara dunia melalui kemenangan 1-0 lewat gol Ferran Torres pada menit ke-106. Dan teman Pro 2, keberhasilan tersebut semakin istimewa karena Spanyol tampil nyaris sempurna sepanjang turnamen di Amerika Serikat tersebut. Anak-anak asuhan Luis de la Fuente, teman Pro 2 mencatatkan berbagai rekor yang mengukuhkan dominasi mereka di panggung sepak bola dunia. Spanyol mengakhiri turnamen dengan 7 kemenangan beruntun dari 8 pertandingan yang dijalaninya, rekor terbaik kedua sepanjang sejarah Piala Dunia setelah berhasil membukukan 11 kemenangan beruntun pada periode 2002 hingga 2006. La Furia Roja juga hanya kebobolan 1 gol sepanjang perjalanan menuju tim terbaik sejagat raya ini ya. Torehan tersebut menjadi rekor baru nih bagi tim juara dengan jumlah kebobolan paling sedikit dalam satu edisi Piala Dunia tahun Pro 2. Sebelumnya, Spanyol juga memegang rekor tersebut dengan 2 kebobolan bersama Prancis pada 1998 dan Italia pada 2006. Kini tim Matador melampaui catatan tersebut melalui pertahanan yang tampil cukup disiplin sepanjang kompetisi tahun Pro 2. Dan produktivitas Spanyol juga mengalami peningkatan signifikan selama Piala Dunia 2026. Mereka mencetak 14 gol atau 2 gol lebih banyak dibanding rekor sebelumnya, 12 gol pada Piala Dunia 1986. Nah, jumlah gol tersebut juga jauh melampaui pencapaian negara Spanyol ya. Ketika menjuarai Piala Dunia 2010 kemarin itu, teman Pro 2 di Afrika Selatan. So, saat itu Andres Iniesta dan rekan-rekan hanya mencetak 8 gol sepanjang turnamen sebelum mengangkat trofi juara ya. Kemenangan atas Argentina sekaligus memperpanjang rekor tidak terkalahkan Spanyol menjadi 38 pertandingan internasional secara beruntun. Sejak kalah 0-1 dari Kolombia pada Maret 2024, La Furia Roja membukukan 29 kemenangan dan 9 hasil imbang. Dan catatan itu melampaui rekor sebelumnya juga yang dipegang Italia dengan 37 pertandingan tanpa kekalahan pada periode 2018 sampai 2021. Capaian ini sekaligus menjadi yang terbaik dalam sejarah sepak bola internasional putra tahun Pro 2 ya. Keberhasilan meraih gelar juara dengan sederet rekor mempertegas dominasi Spanyol di Piala Dunia 2026. Konsistensi permainan, ketajaman lini depan, dan solidnya pertahanan menjadi fondasi utama. Rodri dan rekan-rekan menorehkan sejarah baru.

0: Dan so teman Pro 2 itu dia tadi secuil. Bukan secuil ya. Ya seperti biasanya lah info olahraga teman Pro 2 kalau udah di formasi pukul 13. Dan juga kalau kita ngomongin soal Spanyol cukup melegakan juga gitu ya teman Pro 2. Karena deg-degan nih teman Pro 2 buat kalian mungkin yang kemarin juga pada nonton terus juga mungkin ada nobar juga gitu ya. Deg-degannya dari menit awal sampai sampai menit akhir teman Pro 2 kayak gitu ya. Cuman ya kita ucapkan selamat kepada Spanyol teman Pro 2 dan juga untuk Argentina jangan para pendukungnya jangan berkecil hati lah kayak gitu ya karena regenerasi bakal terus berlanjut bakal terus berjalan teman Pro 2 ya. Siapa tahu nanti di Piala Dunia edisi selanjutnya Argentina kembali menunjukkan taringnya kayak gitu ya hingga sampai ke final Piala Dunia. Siapa tahu nggak ada yang tahu kan tahun Pro 2 di Piala Dunia 2030 nanti gitu ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe teman terbaik kamu.
1: Pita merah sebagai simbol AIDS seringkali kita lihat saat peringatan Hari AIDS Sedunia. Tapi tahukah Anda, selain memiliki makna, simbol pita merah juga ada sejarahnya loh. Dikutip dari laman World AIDS Day, ide pita merah sebagai simbol AIDS pertama kali dicetus pada tahun 1991 di New York oleh para seniman yang tergabung dalam kelompok Visual AIDS. Visual AIDS adalah kelompok yang didirikan sebagai respon atas dampak AIDS terhadap para seniman. Pita merah tersebut kemudian dibagikan di berbagai pameran seni dan teater di kota New York. Pita merah semakin viral di media dan masyarakat saat aktor Inggris Jeremy Irons mengenakan pita merah di ajang Tony Awards yang digelar di Amerika Serikat pada tahun 1991. Animo terhadap pita merah merebak hingga ke benua Eropa. Puncaknya saat konser penghormatan kepada Freddie Mercury, vokalis grup musik rock Queen asal Inggris yang meninggal karena AIDS. Lebih dari 100 ribu orang mengenakan pita merah saat menghadiri konser tersebut. Sejak saat itu, pita merah diasosiasikan sebagai simbol AIDS dan dikenakan baik oleh masyarakat hingga public figure.

0: Masih suka buang sampah sembarangan?
1: Jangan ya, Dek ya.
2: Masih suka buang sampah di sungai?
1: Jangan ya, Dek ya.
3: Hah? Menumpuk sampah di pinggir jalan?
1: Jangan ya, Dek ya.
4: Ayo buang sampah pada tempatnya. Jangan di jalan, di sungai, atau di tempat umum, karena dapat merusak kebersihan lingkungan serta merusak keindahannya.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja, keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu

0: Melakukan hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?
1: Kok sudah munggah, harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di pinjol aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
2: Hey Tin, serius sekali gak lihat kiri kanan. Gak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
1: Apa sih Lin, gabuk kali kau. Gak tahu apa awak lagi pusing.
2: Alah, kau kapan yang gak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum.
3: Lah, kau mau minjol? Minjol di pinjol gitu? Serius? Yakin kau Tin?
1: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
2: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Enggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
1: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
2: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist SLIK OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih coba-coba pinjol?

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.
1: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi, muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak. Tahu nggak, baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Rud. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo,

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Hello, 95.2 RRI Pro 2 Evalok, semuanya teman terbaik kamu, Radio Anak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngucapin selamat sore, kayaknya masih terlalu awal karena baru jam 3-an, teman Pro 2. Egy Putra kembali menyapa di Pro 2 Evalok, semuanya.

aku berharap sekali ya di hari ini, hari Selasa yang sangat cerah banget di luar sana, tidak ada jiwa-jiwa yang bersedih gara-gara mungkin satu dan lain hal yang kamu rasakan semalam ya, sehingga berpengaruh pada aktivitas kamu hari ini sejak pagi hingga siang hari ini mesti terngiang-ngiang mungkin, bisa jadi ya. Dan semoga aja ada seseorang di sebelah kamu yang saat ini concern sama kamu, mensupport kamu, dan juga mau menjadi pendengar yang baik. Wow, itu udah luar biasa banget loh ya. Di zaman yang penuh dengan konten seperti ini tuh jarang banget bisa nemuin orang yang tulus mau mendengarkan kita apa adanya, menjadi pendengar yang baik, lebih-lebih dia bisa memberikan solusi yang cukup bisa membuat kita merasa hidup kita bisa lebih ringan ketika berkeluh kesah dengannya, ya gak sih? Jadi kamu harus banyak bersyukur ya. Salah satu mendapatkan sahabat kandung di dunia ini merupakan anugerah juga sih kalau kata aku, ya gak sih?

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau

Aku yakin banget buat kamu semua yang ngerasa menggilai music jazz ya, kamu pasti kental banget dengan sentuhan aransemen yang satu ini deh. Ya, yeah, this is from Malik The Essential. Judulnya begini begitu ya. Lagu 2024 ini enak didengerin walaupun sedikit slow, enak didengerin kapan aja. Kalau kamu dengerinnya tengah malam juga dia gak akan berhasil membuat kamu galau parah gitu. Terus kalau kamu butuh support yang to fire, fire, fire and fire gitu, tetap bisa didapat walaupun lagunya gak ngebeat banget. Bisa dibilang lagunya medium slow, medium low sih ya. Lalu berkaitan gak sih dengan semangat kamu di siang hari ini? Semoga cuaca di luar sana mau tidak mau pasti ada pengaruhnya ya. Tapi aku berharap tidak berpengaruh besar banget. Apalagi kalau kamu ikutan cepet-cepet panas gitu, denger-denger yang gak penting gitu teman Pro 2 ya. Fokus, kita fokus pada kehidupan kamu ya. Benarkah nasi, benarkah simpan nasi di kulkas bisa bikin jauh lebih sehat teman Pro 2? Nah, ini informasi yang juga oks banget ya, oke banget buat kamu. Nasi merupakan makanan pokok yang hampir selalu ada di meja makan banyak warga Indonesia. Ya, gak heran kalau sisa nasi sering disimpan di kulkas untuk diolah kembali menjadi nasi goreng atau menu lain keesokan harinya. Belakangan muncul anggapan bahwa nasi yang sudah didinginkan di kulkas ternyata lebih sehat dibanding nasi yang baru matang. Klaim ini terdengar cukup mengejutkan, tapi ternyata memang ada penjelasan ilmiahnya ya. Meski begitu, ini ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan ke kamu semua. Bahwasanya yang pertama, nasi dingin memang mengandung lebih banyak pati resisten ya. Ya, saat nasi baru mateng, pati di dalamnya mengalami proses gelatinisasi akibat panas dan air. Kondisi ini membuat pati menjadi lebih mudah dicerna tubuh, sehingga glukosa dan dari nasi juga lebih cepat masuk ke aliran darah. Inilah alasan mengapa nasi putih hangat cenderung memiliki dampak yang cukup besar terhadap kenaikan gula darah. Ketika nasi didinginkan di dalam kulkas, struktur pati mulai berubah menjadi proses yang disebut retrogradasi. Ya, perubahan ini menghasilkan pati resisten atau resistant starch, ya, yaitu jenis pati yang lebih sulit dicerna tubuh. Akibatnya, sebagian pati tersebut akan melewati usus halus dan bekerja lebih menyerupai serat makanan daripada karbohidrat biasa. Keren ya. Jadi jumlah pati di dalamnya tuh gak terlalu gede atau gak terlalu diserap cepat gara-gara glukosanya tinggi karena nasinya udah dingin teman Pro 2. Aku baca satu lagi deh ya. Gula darah bisa naik lebih lambat setelah nasi didinginkan. Nah, buat lo semua nih teman Pro 2 yang ngerasa aduh gak bisa gak makan kalau nasinya gak panas, you must to know this ya. Manfaat pati resisten bukan sekedar teori. Menurut penelitian dalam Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition ya, nasi putih yang dimasak disimpan di kulkas selama 24 jam lalu dipanaskan kembali mengandung sekitar 2,5 kali lebih banyak pati resisten dibanding nasi yang baru matang. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa peserta mengalami respon gula darah yang lebih rendah setelah mengkonsumsi nasi yang sudah didinginkan. Hasil serupa juga ditemukan menurut studi dalam Nutrition and Diabetes, ya, di mana penelitian tersebut menunjukkan bahwa penderita diabetes tipe 1 mengalami puncak kenaikan darah yang lebih rendah setelah mengkonsumsi nasi yang telah didinginkan selama 24 jam lalu dipanaskan kembali. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan cara menyimpan nasi dapat memberikan manfaat kecil terhadap pengendalian gula darah, teman Pro 2.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempat.

Not How This Walks, teman produ by Charlie Puth featuring Dan Shy. Yeah. Ya, gimana dengan kemeriahan Piala Dunia 2026 kemarin ya? Mestikah ngaruh banget dalam hidup kamu? Everything is fine kalau kamu ngerasa sampai sekarang vibes-nya masih nyatu banget sama kamu, gak apa-apa gitu ya. Cuma terkadang gak bisa kita, apa ya, gak bisa kita maklumi dengan hal-hal yang mungkin mencuat di kemudian hari ya. Bahwasanya ada beberapa tempat mungkin pas nobar terjadi keributan ya, gara-gara fans yang terlalu fanatik gitu. Atau juga mungkin pendukung yang emang gak mau atau sensitif sekali dengan hal-hal yang mungkin didengar tuh agak-agak gimana gitu ya. Mbok, jadi orang tuh jangan terlalu baper pada hal-hal yang mungkin tidak begitu mengaruh dalam kehidupan kamu, teman pro 2 ya. Ya kalau orang gak bisa baper-baperan sama sekali, itu juga gawat ya. Patut dipertanyakan sebenarnya ini orang konsepnya seperti apa gitu. Cuma hanya saja kalau kita baper pada hal yang, pada sesuatu yang kurang memberikan dampak besar dalam hidup kita, yaitu kayak agak-agak gimana gitu kan ya. Termasuk ketika kamu ngerasa kamu fans militan gitu, atau fans fanatik salah satu klub sepak bola gitu ya. Kamu bela mati-matian teman pro 2 ya, sehingga menimbulkan kekisruhan yang mengalami kerugian bukan cuma kamu, tapi restoran tempat kamu nobar, atau kafe-kafe atau warung kopi gitu. Ya mungkin alhamdulillah di Loksmame gak ada ya, dan sekitarnya gak ada ya. Cuman di luar tuh ada beberapa yang muncul ketika aku ngeliat di berbagai macam berita online yang ada di sosial media ya. Semoga kita selalu menjadi supporter, atau selalu kita bisa menjunjung tinggi status fans kita secara sehat ya, secara tepat guna mungkin, agar tidak memberikan efek negatif dan kerugian pada orang lain tentunya.

Ya, for your information teman Pro 2, sekarang waktu sholat itu agak mundur beberapa menit gitu ya. Jadi buat kamu semua yang pengen mendapatkan pahala yang luar biasa untuk menjadi salah satu jemaah sholat fardu, mungkin jam segini udah bisa ke masjid ya. Banyak hal-hal sunnah yang bisa kita dapat juga. Jangan nunggu di jam 4 lewat 4 menit pas azan deh ya. Sebisa mungkin kita menjadi orang-orang yang terus bisa konsisten menuju tempat ibadah tercinta ya, ketika sudah masuk waktunya. Ya, menjelang lah, menjelang masuk waktunya. Lintasan yang sama miliknya Maiska. Udah lama gak dengar lagu ini teman Pro 2. Untuk kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 FM Loks Mawe barengan Egy Putra sampai selesai nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dia akan diberi ujian. Jadi kalau Allah cinta pada antum, antum dikasih ujian. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi kalau sedang dapat ujian, berarti antum sedang cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya begini, antum ingin dicintai Allah atau tidak? Tolong angkat tangan yang ingin dicintai Allah. Nah, artinya kalau sedang dapat ujian, antum jangan mengeluh. Katanya ingin dicintai Allah, begitu Allah turunkan cintanya, antum marah-marah. Ya, ya Allah, tolong turunkan cintamu, kasih musibah. Ya Allah, kenapa saya? Nah, katanya minta, tapi dikasih nolak, gitu kan? Nah, dan di balik ujian itu ada pahala. Kalau enggak ada ujian, enggak akan ada pahala. Silakan cek, pahala itu letaknya pada proses, bukan pada hasil. Ibu itu dapat pahala ketika mengandung anak. Di situ ada kesabaran, ya alhamdulillah. Di situ ada kenikmatan, di situ ada doa. Ketika melahirkan itu proses, tapi ketika lahirnya, kan di situ cuma hasil. Banyak pahalanya dalam prosesnya. Ketika lahirannya lihat bayinya, pada pahalanya. Tidak bisa dibandingkan yang pertama. Yang pertama itu prosesnya, mendidik anak itu ada pahalanya. Hasilnya jadi apa? Itu enggak ada kaitan dengan ibu. Enggak ada kaitan dengan antum ya ikhwan. Ini yang penting apa proses yang kita jalani itu poinnya. Ya. Ingatlah saya akan buka kisah Nabi Zakaria ketika dia tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik. Apa di antara doanya? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su shayba. Ya Allah, saya sudah sedemikian letih fisik ini. Fisik sudah letih dan rambut sudah memutih, menyala. Ya, dilukiskan dalam balaghah menyala. Kata kalau antum jalan malam-malam, antumnya hitam, rambutnya putih, nyala, gitu kan? Taib. Ya, keadaannya terang, maksudnya sudah beruban. Ini saya rambut sudah memutih, fisik sudah letih, tapi sampai saat ini orang mengatakan saya mustahil punya keturunan. Dan yang lebih dahsyat, ini masih biasa. Nabi Zakaria lain. Istrinya, maaf ibu, divonis menopause dan mandul. Istri divonis secara medis menopause dan mandul. Suami secara klinis sudah letih fisik, rambut memutih. Pertanyaan saya, secara medis masih mungkin enggak punya keturunan? Tidak, tapi yang hebat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Semua mengatakan saya enggak akan pernah punya keturunan, tapi saya tidak pernah putus harapan kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Di ayat ini, kalau anda divonis oleh manusia atau makhluk mengatakan mustahil, pekerjaan ini mustahil, penyakit ini mustahil, rezeki ini mustahil, ini tanda langsung dari Allah, lupakan pendapat manusia, langsung hadirkan kepada Allah permohonan kita, karena itu tanda langsung dari Allah, saking cintanya Allah kepada anda, Allah hanya berikan langsung darinya, bukan perantara dari makhluk lain. Paham ya? Nah, jadi poin saya, bayangkan seorang Nabi dekat dengan Allah, dipuji oleh Allah, merawat perempuan yang diantara termulia, disebutkan namanya di Quran Maryam, di surah-surah ke-19, sangat dekat dengan Allah sampai disebut orang yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan ujian, tidak punya keturunan sampai fisiknya letih, rambut memutih, sudah luar biasa sepuh, istri diponis ponofus, mandul, tidak mengeluh satu huruf pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali doa. Anda, pasangan masih muda, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak merawat seorang perempuan mulia, tidak ada surah turun dengan nama istri anda, tidak ada ayat Quran turun dengan nama anda, kedekatan anda jauh dibandingkan Nabi Zakaria kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan anda baru 6 tahun. Tidak layak kita mengeluh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada rahasia di Quran di surah Al-Anbiya. Nanti setelah sampai hafalan kita ke situ, saya buka bagian dari rahasianya. Allah kisahkan kisah-kisah di masa lalu Nabi sampai kalangan orang saleh, kemudian dibuka di ujung ayatnya. Indah, yang paling indah. Jika anda mengalami persoalan serupa seperti itu, amalkan amalan ini, maka niscaya saya berikan yang seperti saya berikan di masa lalu.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
3: sabe,
2: matur nuwun,
4: dagawel,
5: rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Nadif Bahasa Lama dengan Jatuh Cinta Lagi di Pro 2 FM Lox Mawai menuju di jam 5:30 sore hari ini ya. Gimana dengan kamu di sore hari ini, udah punya planning mungkin ya? Mau nongkrong, mau ngopi, mau olahraga, mau ketemu orang mungkin, mau bekerja. Apapun yang kamu lakukan di dunia ini, yang jangan lupa adalah kalau tadi jam 4:04 kita udah memasuki waktu sholat fardu asar ya. Jadi jangan di skip lagi teman Pro 2, kalau kamu gak pengen takutnya kebablasan aja sih ya. Sekali lagi ada si Nadif Bahasa Lama dengan Jatuh Cinta Lagi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
3: Oh, oh iya, iya, iya, tahu, iya, iya, tahu,
2: Sari.
4: Vi, kok terikutan ejek dia kah?
5: Tidak ah, aku termau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan ko.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

95.2 dari Pro 2 Malang Semarang, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello, we have L featuring Ira Star dengan My Love, teman Pro 2. Ini cocok banget nih kok, karena agak-agak harapan. Nanti aku coba cari next songnya tuh ya agak-agak keharapan ya. Kalau emang ada versi yang Arab sih, ini aku udah dapet sih sebenarnya. Tapi ini yang versi orkestra. Lagu apa Gi setelahnya, ntar dulu deh ya. Aku pengen nyapa buat kamu semua yang lagi berwarawiri di tengah jalanan. Mungkin kamu lagi mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawa ya. Ya, di mobil kamu jangan lupa kurangi kecepatan kendaraan bermotor kamu. Aku sering banget bilangin ya, karena menuju jam 5 tuh biasanya udah mulai rame-rame ya. Apalagi jam setengah 6 sore, teman Pro 2 ya. Apalagi jam 6-an, makin dekat dengan waktu azan maghrib, makin deh banyak jalan yang lumayan padat. Jadi kalau kita nggak berhati-hati, justru ini bisa membahayakan orang lain juga. Setuju dong ya?

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radio.

Novita Dewi, teman Pro 2. Oh, si Batak satu ini menggelegar sekali suaranya ya. Mesti mendengarkan Pro 2 Vlog Semawai sore hari ini. Apa kabar buat kamu yang sering banget susah tidur malam ya? Yang aku para insomer. Hai, tidur bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga menjaga proses penting bagi tubuh untuk memulihkan energi dan menjaga fungsi otak, teman Pro 2. Ketika seseorang sering kurang tidur, tubuh dapat memberikan berbagai tanda peringatan. Salah satunya adalah munculnya rasa pusing atau kepala terasa berat ya. Jadi kalau kamu akhir-akhir ini sering pusing, bukan karena sudah menjelang akhir bulan ya, tapi bisa jadi tidur kamu kurang. Kurang tidur juga dapat mengganggu keseimbangan kerja otak, teman Pro 2. Saat tidur, otak melakukan proses pemulihan, mengatur hormon, serta memperkuat daya ingat. Jika waktu tidur berkurang, proses tersebut tidak berjalan optimal, sehingga otak menjadi lebih mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Selain itu, kurang tidur juga dapat mempengaruhi aliran darah dan ketegangan pada otot kepala serta leher. Kondisi ini nih yang sering menyebabkan sakit kepala tegang dengan gejala seperti kepala terasa berat, nyeri di sekitar dahi, atau rasa tidak nyaman di bagian belakang kepala. Kurang tidur juga membuat kadar hormon stres seperti kortisol meningkat. Akibatnya, tubuh menjadi lebih mudah mengalami kelelahan, perubahan suasana hati, hingga memicu munculnya sakit kepala. Kebiasaan begadang juga dapat menyebabkan tubuh kekurangan cairan atau membuat seseorang melewatkan waktu makan. Dehidrasi dan kadar gula darah yang rendah juga dapat menjadi penyebab pusing. Agar tubuh tetap bugar, teman Pro 2, orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar tidur 7 sampai dengan 9 jam per malam, ya. Jangan abaikan kebiasaan kurang tidur. Meski terlihat sederhana, tidur yang tidak cukup dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Memberi tubuh waktu untuk beristirahat adalah salah satu langkah penting untuk menjaga produktivitas dan kualitas hidup. Ayo, ayo, ayo, di antara kamu semua yang belakangan nganggap sepele ya, ini urusannya bisa kepada lancarnya aktivitas kamu. Kalau sering pusing, kalau sering kepala berat ya, sering ngeluh ini itu kan jadi kayak susah aja kan lancar beraktivitas, ya gak sih? Than the last four cold Decembers I recall.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
2: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
3: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
2: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: sang hilal dengan keliling teman Pro 2. Waduh, enaknya keliling kemana ya? Kalau kamu terbiasa keliling di sore hari itu lebih kayak membakar lemak pada tubuh, itu jauh lebih positif daripada kamu harus keliling-keliling gak jelas ya. Kenapa gitu? Ya karena kan sekarang BBM juga agak-agak susah kan, ngantri-ngantri segala macam kan. Jadi please buat kamu semua teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Pro 2 Vlog Semawe sore hari ini, mari kita lebih bijaksana lagi ya, untuk menjaga bahan bakar minyak kita, jangan sampai ya kita boros terhadap sesuatu yang ala-ala ya, gak serius dilakukan. Kecuali kalau emang kamu emang lagi butuh banget mobil kesana kemari, ya mau tidak mau ya harus dipakai gitu ya. Cuma kalau cuma sekedar kayak numpang lewat, ngelihat kota gitu, muter lagi, naik motor juga bisa sih teman Pro 2 ya. Dan kamu juga akan mengurangi kemacetan di jam-jam segini ya kan. Lebih fleksibel menggunakan motor, gak ribet-ribet ya. Hemat juga bahan bakar minyak, ya gak sih?
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
2: Ganti pakaiannya, jangan lupa
3: taruh di box pakaian kotor.
2: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
3: bak air ditutup lagi.
2: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
3: demam berdarah dan malaria.
2: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

0: Yah, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
7: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
6: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
7: Sama-sama, Ren.
6: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
8: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Hampir di jam 6 sore hari ini, masih hampir, masih kurang 15 menit lagi kurang lebih teman Pro 2 ya. Masih mendengarkan Pro 2 Eva Lux Mawe. Hai. Ya udah gak sabar pengen pulang ke rumah. Sabar, mungkin ada hal yang harus kamu lewati di jalan ya. Jangan berburu-buru teman Pro 2, takutnya ini something wrong. Nauzubillah, jangan sampai deh ya. Kira-kira apakah kamu termasuk orang yang suka teledor, ketinggalan jas handphone ya, ketinggalan kunci motor, ketinggalan dompet, atau ada sesuatu yang gak sengaja kamu tinggalkan? Untuk itu, sebelum kamu beranjak, periksa lagi nih, apa yang harus kamu masukkan semua ke dalam tas kamu agar tidak ada yang tertinggal teman Pro 2. Jadi gak usah balik-balik kantor lagi deh ya. Bunga hati, Salma Salsabil for the next song. Kamu mesti mendengarkan Pro 2 Pavlox.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Tuh, aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lama kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess!
2: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu, dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu, dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu, dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu, dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu, dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu, dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqomahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar, tangan dan kakinya berkilauan dari bekas wudu. Hadis

Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah gak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj.

0: Perhaps.
1: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta. Betul. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
0: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
1: Betul.
0: Juga gak apa-apa.
1: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Bro 2. Jadi yes, pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

95,5 Komedia Predilex semuanya teman terbaik kamu Alia Mas Said teman Predio ya Tak searah Farmasi 8.4 menit. Tadi baru aja kita gabung sama Predio Jakarta untuk Miasi Club Chat malam hari ini. Selamat malam semuanya. Dan kita masuk di waktu azan Isya untuk Lok Semawi dan sewaktu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya dan tetap di Predio Lok Semawi teman terbaik kamu dari mana-mana sampai nanti di jam 12 malam.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

lalu dalam posisi yang seperti itu, ya di satu sisi mungkin baiknya kita bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan rasa egois kita. Tapi kalau sesuatu hal yang harusnya kita jelaskan, harus kita ungkapkan gitu ya, harus dibicarakan, kenapa harus ya udahlah aja, ungkapin dong. Ungkapin kalau sebenarnya gak seperti itu, yang sebenarnya itu seperti ini gitu. Jadi jangan ngalah terus teman Prodiwe. Iya kan, kalau emang benar ya udah diutarakan aja, daripada kita memaklumi terus egonya orang lain, kita memaklumi terus keegoisan orang lain, jadinya nanti kalau kita pendam jadi kena mental health ya kan, kesehatan mentalnya juga jadi terganggu kitanya. Jadi ya gitu, kita harus bisa baca situasinya. Kalau emang harus dibicarakan ya udah bicarain aja teman berdua ya. Itu sih dari konteks yang menurut Dera ya memang harus seperti itu. Ya mengalah boleh teman berdua, jadi ya boleh mengalah, tapi ya jangan sampai kalah gitu. Tetap ada upaya yang harus kita lakukan. Meski ku terluka. Ya kita nanti ngebahas digital detox ya. Masih bisakah sehari tanpa gadget? Nah gimana nih kalian? Pernah gak sih coba aja sehari tanpa gadget? Gak usah sehari deh teman perdua. Berapa jam ya? 1 atau 2 jam aja gitu ya. Apakah anak-anak muda sekarang nih, kita nih para generasi muda, bisa gak sih tanpa gadget sehari 1 kali 24 jam? Bayangin ya, kalau gak ada kuota aja tuh kita cari banget tempat yang menyediakan kuota gitu kan. Apalagi kalau akhir-akhir bulan lagi menipis banget, gak bisa isi paket kuota. Ya minimal mungkin kita minta sama teman gitu kan, bagi dong. Ya itu menandakan kalau gak semua, hampir-hampir tidak ada kayaknya ya. Ada sih, tapi ya mungkin hanya sekian persen aja yang ternyata mampu bisa sehari tanpa gadget teman berdua. Jadi tuh sebenarnya kalau dia kan generasi milenial ya. Jadi sebenarnya tuh jangan pernah ngajarin milenial itu sabar. Kami tuh pernah nunggu angkot pagi-pagi ke sekolah tuh tanpa gadget teman berdua. Ya kan? Dulu tuh kan masih handphone apa sih, poliponik ya, yang ya kalau istilahnya handphone tinut-tinut gitu ya, yang cuman satu SMS, itu pun mahal banget SMS-nya, apalagi nelfon gitu kan. Jadi ya pernah di tahap itu gitu, nunggu angkot tanpa tanpa main gadget, cuma bengong-bengong aja, lihat kanan, lihat kiri gitu kan. Terus ya gitu, jadi menurut kami sih para generasi millennials ya, begitu sabarnya generasi millennials, pernah ada di tahap itu maksudnya. Kalau generasi sekarang kan kayaknya gak sempat bengong ya. Benar gak sih? Ada gak sih di antara kalian yang udah pakai gadget canggih gitu tapi masih bengong? Kayaknya gak ada deh teman peradi ya. Itu pantang bengong ya. Belum sempat bengong juga udah langsung semuanya pegang gadget gitu kan. Harus apa? Jadi gimana nih, ada yang masih bisa gak sih sehari tanpa gadget? Tapi terkadang perlu dicoba deh teman berdua ya. Seperti kemarin tuh yang sempet Aceh kan, padam listriknya lama gitu, sampai kehabisan baterai handphone ya kan, gak ada baterai. Walaupun terkadang ada jam-jam untuk bisa kembali ngecas HP gitu. Tapi waktu benar-benar habis baterainya kan nggak tahu mau ngapain tuh. Ternyata bisa loh, ada rasa tenang juga kalau nggak megang gadget teman berdua. Ya walaupun terkadang pikirannya tuh kesana terus ya, aduh gimana ya media sosialnya, aduh ada yang dari kantor, ada WA nggak ya, ada ini nggak ya, dari sekolah ada nggak ya, hal-hal yang di grup WhatsApp gitu kan. Ya tetap ada sih perasaan itu, tapi terkadang kalau Dera sih ngerasainnya gini teman Prodiwa, ya udahlah handphonenya juga padam, kalau ada apa-apa nggak dihubungi gitu.

Itu kali ya rasa tenangnya tuh berdua. Gimana sama kalian generasi Z ini di kali ini tuh bisa nggak sih sehari aja tanpa gadget? Kayaknya susah deh. Oke, masih di Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya yang lagi ngerjain PR mungkin ya, untuk persiapan besok di sekolah, lagi nyiapin catatan atau apalah itu, lagi nyiapin PowerPoint yang besok mau presentasi. Semoga semuanya lancar deh, sambil dengerin Pro 2 ya.

favorite scene for this Varian Jala Farmasi 20.52 menit malam hari ini. Nah, memulai digital detox tidak harus sulit ya. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil aja ya yang bisa dilakukan sehari-hari dengan menetapkan waktu tanpa gadget nih teman produser. Terus juga menciptakan zona tanpa gadget dan mengganti waktu layar dengan aktivitas lain, dan kita akan merasakan manfaat dari digital detox. Kenapa sih harus di detox? Padahal ini era serba digital, teman berdua ya. Jadi digital detox mikro ya, ini yang bisa kita lakukan sehari-hari. Itu cara lepas dari gadget 10 menit sehari. Nah, di era serba digital ini hampir semua hal dilakukan lewat gadget ya. Tapi sadar gak sih teman produa, kalau kebiasaan terlalu lama menatap layar ini bisa bikin otak dan tubuh kita tuh jadi cepat lelah ya. Disinilah konsep digital detox harus dilakukan sebagai solusi simple ya. Jadi kamu gak perlu liburan panjang yang tanpa gadget gitu ya. Ya cukup mulai dengan 10 menit sehari aja untuk benar-benar bisa lepas dari layar digital teman produa ya. Dan kenapa sih perlu digital detox? Nah, memang gadget makin bikin hidup lebih gampang ya, semua ada di ujung jari teman produa. Tapi terlalu lama pakai ini bisa bikin tubuh dan pikiran gak seimbang. Misalnya nih ya, jadi gampang stres ya, susah fokus, bahkan tidur pun terganggu gara-gara kebiasaan scrolling sebelum tidur. Ada gak sih di sini yang sebelum tidur buka media sosial dulu scrolling gitu kan? Terus ya gitu aja, tahu-tahu udah dini hari aja nih. Kalau udah lewat jam tidur biasanya kita jadi gak ngantuk kan teman produa. Mungkin kalian pernah ngerasain itu, yang udah tidur terus tiba-tiba terbangun, entah itu mau ke toilet atau apa gitu, mau tidur lagi tuh jadi sulit. Nah, ini juga yang akan tubuh kita alami kalau sudah lewat jam tidur tapi kita belum tidur scrolling. Ya belum lagi rasa capek di mata nih ya, bagian leher sering kita abaikan juga ya kan teman peradua. Jadi digital detox ini tujuannya bukan untuk bikin kita anti teknologi, tapi biar kita tuh lebih seimbang antara dunia online dan dunia offline. Ya dengan istirahat sejenak dari layar, otak kita juga punya waktu nih untuk refresh dan tubuh juga bisa lebih relax. Nah, gimana caranya? Cara mudahnya nih, Kak Dera. Jadi cara mudah untuk mulai digital detox nih, kamu bisa jadwalkan 10 menit sehari aja gitu. Jadi pilih waktu yang pas untuk kalian teman produa, bisa di pagi hari sebelum mulai kerja, kan sibuk tuh. Mau pergi kerja tuh sibuk, yang apalagi untuk ibu-ibu pekerja ya, ibu-ibu muda yang bekerja nyiapin bekal inilah itulah itulah gitu ya. Jadi memang lebih kayaknya 10 menit untuk bisa digital detox ya. Jadi intinya kita tuh bisa pilih waktu paling pas ya untuk melakukan digital detox sehari 10 menit teman berdua. Ya, cari aktivitas pengganti juga, jadi supaya enggak tergoda buka gadget. Mungkin bisa lakukan hal-hal simpel ya, kayak jalan-jalan sebentar, atau mungkin bisa nyiram tanaman tuh ya, untuk yang punya hobi tanaman atau yang punya hewan peliharaan, main-main aja sama kucingnya gitu kan. Terus apapun itu teman peredua, jadi kita bisa cari aktivitas pengganti. Nah, gunakan timer, pasang alarm selama 10 menit untuk kali ini, memang benar-benar sulit sekali. Jadi takut khawatir gitu ya, pasang aja alarm 10 menit. Setelah lamanya bunyi berarti baru aja nih selesai digital detox 10 menit tanpa gadget misalnya. Terus nanti makin hari makin ditambahin nih, naik 5 menit dan 5 menit gitu teman Fredo. Ya karena memang punya manfaat yang luar biasa sih. Kita bisa fokus kita tuh meningkat ya, karena otak kita punya waktu untuk istirahat. Terus tidur jadi lebih nyenyak ya, tubuh gak terlalu terpapar cahaya layar kan. Terus juga suasana hati lebih stabil. Jadi karena jeda dari notif-notif ya yang ada di media sosial,
juga mata dan tubuh jadi lebih segar nih, karena nggak terus-terusan menatap layar smartphone kalian. Jadi nggak harus ya, digital detox itu nggak harus ribet apalagi ekstrim gitu. Ini mau berlibur lah ke pulau tak berpenghuni yang nggak ada sinyal. Jadi bisa digital detox, nggak gitu teman berdua ya. Jadi cukup mulai dengan 10 menit sehari, kalian udah bisa merasakan manfaatnya. Dan ingat, gadget itu sebenarnya cuma alat bantu, bukan pusat hidup. Benar nggak? Setuju nggak teman berdua? Jadi coba deh ya, kasih waktu untuk diri kita sendiri, biar punya waktu nih untuk menikmati dunia nyata tanpa distraksi layar. Boleh punya dunia maya, tapi ini dunia nyata adalah dunia yang benar-benar apa ya, kita alami sama berdua ya. Oke, untuk kalian mau digital detox, itu dia tadi, mulai aja pelan-pelan. 10 menit sehari aja, gak perlu harus yang ribet-ribet, yang ekstrim-ekstrim ya. Ya kan, semua butuh proses, teman berdua, pelan-pelan, ya kan. Selamat malam semuanya. Semoga hari ini ya, yang dimulai dari tadi pagi sampai sekarang nih, di jam 9 nih sekarang, teman berdua, gak berasa. Ada yang udah ngantuk? Dera ngantuk jujur sih. Tapi tetap harus semangat nemenin kalian sampai nanti di jam 12 malam. Tetap di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Tinggalin dulu Marian Jalannya featuring Tuan 13 di favorite scene. Ada koleksi lagu pilihan lainnya yang akan terus nemenin kalian untuk malam hari ini.

0: sekarang.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

95,5 koma 2 Radio Lux Semawi, teman terbaik kamu. The Massive, pergi secepat ini tombol radio. Wow. Dari judulnya aja tuh, di lagunya tuh galau banget ya. Sementara kita tuh lagi ada di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ngomongin kata galau, segalau apa sih kehidupan kalian nih, teman Pradua ya, yang membuat kalian langsung bilang, wah galau nih gitu. Kalau dulu sih masa-masa sekolah tuh yang paling membuat susah, galau ya sebatas PR matematika gak sih? Atau mungkin hafalan-hafalan gitu, teman Pradua, yang membuat kita ngerasa di umur itu, di masa-masa sekolah gitu ya, ngerasa tuh kayak masalah-masalah itu ya seberat-beratnya masalah, teman Pradua ya. Ya, atau mungkin pinjem uang teman 10 ribuan, 20 ribuan, atau 50 ribuan yang akhirnya mikir gimana cara bayarnya ya. Tapi semakin berjalannya waktu, sekolah selesai, lanjut ke perkuliahan, masalahnya hidup semakin terasa besar ya. Gak cuma sekedar PR matematika, gak cuma sekedar utang pulsa sama teman. Tapi punya masalah yang lebih besar lagi yang mau gak mau di usia itu kita juga harus survive ya, harus bertahan gitu kan, harus bisa menciptakan jalan keluarnya sendiri, harus bisa menjadikan masalah itu menemukan jalan keluarnya gitu, teman Pradua. Selesai kuliah, akhirnya gawe, punya kerja. Ya masalah itu lebih besar lagi ya kan, yang kita tuh harus beradaptasi sama lingkungan baru, sama orang-orang baru untuk yang bekerja gitu. Kadang akhirnya kita ngeluarin, oh ini dunia pekerjaan. Berat, teman Pradua ya. Jadi dimanapun tempat kita bekerja, pasti aja ada masalahnya, pasti ada toksiknya. Nah gimana caranya kita bisa menjadikan itu justru berdampingan nih sama kamu, yang gak semua kan setiap hari itu sesuai sama keinginan kita. Gak semua hari-hari di tempat kerja itu maunya semau-mau kita gitu, gak bisa ya. Tetap ada ya masalah-masalah lah yang mau gak mau kita harus berdamai, walaupun terkadang ya gitu deh. Intinya tetap jaga kesehatan aja deh, teman Pradua ya. Ya masalah di tempat kerja cukup di tempat kerja aja, jangan dibawa keluar ya, jangan dibawa, apalagi dibawa ke rumah nih. Terlebih untuk yang udah berkeluarga di rumah, masalah di kantor tuh jangan pernah bawa ke rumah. Walaupun sulit, teman Pradua, terkadang mau nggak mau gitu ya, belum selesai di sini harus bawa ke rumah, entah itu keselnya, bad moodnya gitu ya. Semoga kita bisa melewati ya hal-hal galau kehidupan ini, seperti apapun bentuknya, seperti apapun galaunya, teman Pradua ya, galau boleh lah, tapi move onnya juga wajib, benar gak? Ya namanya juga hidup, ada sedihnya, ada masalahnya, ada keselnya, ya kadang marahnya juga boleh, tapi ya habis marah ya balik lagi gitu kan, jangan dendam, apalagi punya perasaan langsung membenci orang tersebut, teman Pradua ya. Oke, jaga malam, jangan galau malam-malam untuk kalian. Mungkin ya jam segini, udah di jam 9 lebih 43 menit, udah mau ngambil jam istirahat aja deh, mau langsung tidur gitu ya, silahkan. Besok juga masih hari Rabu, dan semoga semangatnya besok menggebu ya, teman-teman. Tetap di Pro Deluxe Wawi, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

95,5 Komedia Pradialog sebagai teman terbaik kamu di edisi malam hari ini, teman Pradio ya. Udah di jam 10 lebih 11 menit, selamat malam semuanya. Selamat menikmati jam istirahat untuk kalian yang udah ngantuk. Terus yang belum ngantuk harusnya gimana nih? Wah, kalau yang insomnia kayaknya memang kok udah parah, udah akut ya, langsung konsultasikan ke dokter deh, teman Pradio. Jangan sampai kalian mengkonsumsi obat ya atau minuman apapun yang tidak ada konsultasinya di dokter. Jadi lebih baik langsung konsultasikan ke dokter, tanya, cerita aja nih apa masalah kalian, gimana selama ini jam tidurnya gitu ya. Jadi bisa ditangani dengan baik, teman Pradio, daripada menerka-nerka berasa jadi dokter gitu ya. Terus ataupun ada teman, "Duh, aku waktu enggak bisa tidur minumnya ini," terus kan ikutan, enggak taunya larinya ke lambung ya. Atau mungkin ke ginjal, nanti bahaya banget, teman Pradio. Jadi yang udah memang ngerasa benar-benar susah ya untuk tidur malam hari ataupun insomnia, langsung konsultasikan aja ke dokter, teman-teman. Ya.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

95,2 Pro Dualog, semangat teman terbaik kamu. Frekuensi 22 lebih 53 menit untuk malam hari ini. Selamat malam semuanya. Sementara lagi kita masuk di Jazz Music untuk menemani jam istirahat malam kalian di tahun Pro 2 ya. Semoga hari esok menjadi hari yang lebih baik dengan penuh kebahagiaan. Segala sesuatu hal yang direncanakan besok terwujud ya. Mungkin Senin, Selasa tadi hal-hal yang membuat yang udah kalian rencanain gitu ya ternyata belum tercapai. Semoga besok ya teman Pro 2 bisa menjadi hal yang membuahkan hasil. Gak apa-apa, gagal dulu, dibalik gagal nanti mungkin ada keberhasilan yang seperti kita inginkan nih teman Pro 2. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat untuk merefresh tubuh ini ya. Yang belum bisa tidur, coba deh minum air hangat, pakai madu teman Pro 2 ya, biar lebih tenang ya kan, biar lebih menenangkan lah malam hari ini. Maafkan orang-orang yang mungkin hari ini menggores hati. Dimaafkan, dan semoga kita juga menjadi orang yang dimaafkan teman Pro 2 ya. Ya siapa tahu kan dibalik kata-kata baik itu mungkin hanya sekedar candaan, tapi itu mungkin bisa melukai hati orang lain. Kita gak pernah tahu teman Pro 2.

Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala, ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Mu. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status,

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madul Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Info Pro 2 FM.
3: Pro 2 Information.

Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan info Pro 2. Kita menuju ke info yang pertama terkait dengan RRI Loksmawe harus perkuat penyiaran melalui media sosial digital. Media sosial kini menjadi bagian penting dalam transformasi penyiaran radio. Hal tersebut disampaikan Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Koseni saat memberikan motivasi kepada pegawai RRI Loksmawe. Menurutnya, radio tidak lagi hanya mengandalkan siaran melalui frekuensi udara, tetapi juga harus aktif memanfaatkan platform digital untuk menjangkau masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi. Muhammad Kusnaini menjelaskan media sosial memiliki peran strategis dalam membangun engagement atau kedekatan dengan pendengar. Melalui berbagai platform digital, RRI berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menyampaikan informasi lebih cepat sekaligus memperluas jangkauan siaran hingga ke kalangan generasi muda. Selanjutnya, info terkait dengan UDD PMI Aceh Utara targetkan 200 kantong darah. Unit Donor Darah PMI Aceh Utara menggelar kegiatan donor darah massal di lapangan Hirak Kota Loksmawe yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara, personel TNI dan Polri, organisasi masyarakat, hingga masyarakat umum. Kepala UDD PMI Aceh Utara, Dr. Nadia mengatakan kegiatan tersebut menargetkan pengumpulan sebanyak 200 kantong darah. Darah yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasien di sejumlah rumah sakit di Aceh Utara dan Kota Loksmawe. Menurut Dr. Nadia, kegiatan donor darah ini merupakan rangkaian peringatan Hari Donor Darah Sedunia, meskipun peringatannya seharusnya dilaksanakan pada bulan Juni lalu. Pelaksanaan kegiatan baru dapat dilakukan pada saat ini tanpa mengurangi makna dan tujuan kemanusiaannya. Selanjutnya, terkait dengan Puskesmas Mungedung permudah pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan. UPTD Puskesmas Mungedung terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Kepala UPTD Puskesmas Mungedung mengatakan layanan tersebut bertujuan mempermudah masyarakat agar kembali dapat menikmati pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Aceh. Menurut Dr. Amrullah, masyarakat yang ingin mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan cukup membawa kartu keluarga yang telah memiliki barcode serta kartu tanda penduduk peserta sebagai persyaratan administrasi. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

Soya Teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu untuk Teman Pro 2. Dan hai Teman Pro 2, selamat pagi dan senang sekali saya kembali menemani kalian Teman Pro 2 di hari ini ya. Pastinya semoga hari ini menjadi hari yang cukup baik untuk kita Teman Pro 2 ya. Dan semoga hal-hal yang baik selalu menyertai kita Teman Pro 2. Dan pagi-pagi kayak gini Teman Pro 2 seharusnya ya harus tetap semangat kayak gitu, harus tetap karena di awal pagi kayak gini ini yang menentukan lah kita untuk selanjutnya gitu ya. Maksudnya ya kalau di awal paginya aja udah semangat kayak gitu, udah baik yang dijalani gitu ya, insya Allah kedepannya bakalan lebih bagus gitu ya, bakalan lebih baik lah dalam menjalani hari ini gitu Teman Pro 2. Dan ya by the way Teman Pro 2, Chef masih bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 10 pagi Teman Pro 2 ya. By the way pukul 10 itu pagi atau enggak ya? Atau udah mau menjelang siang Teman Pro 2 gitu ya. Dan pastinya Teman Pro 2, kalau kalian baru aja bangun tidur ya pagi-pagi kayak gini, apa sih sebenarnya yang kalian cari langsung gitu ya? Apakah kalian langsung pegang handphone? Atau seperti apa Teman Pro 2? Atau melakukan perenggangan sedikit Teman Pro 2 ya? Lebih baik memang melakukan perenggangan sedikit Teman Pro 2. Jangan langsung meraih handphone genggam kalian. Telepon genggam kalian Teman Pro 2 ya. Jadi setelah kalian bangun ada baiknya lakuin perenggangan sedikit Teman Pro 2 ya, supaya peredaran darah juga menjadi lebih lancar gitu ya. Terus juga kayak ngasih waktu dulu gitu ya untuk otak kamu, untuk tubuh kamu gitu ya, mencerna gitu ya keadaan sekitar. Jangan langsung disuguhin handphone Teman Pro 2 ya, apalagi buru-buru cek notif gitu ya, apa yang udah masuk nih di handphone kalian gitu ya. Ya boleh-boleh aja sebenarnya, tapi ya kan gak ada ruginya juga kalau misalnya kalian tahan dulu sebentar gitu ya. Kalian lakuin perenggangan barang 20 menit atau mungkin 10 menit lah bilangnya gitu ya. Terus baru deh kalian cek handphone kalian gitu. So teman-teman Pro 2 barusan aja kalian dengerin darinya Lomba Sihir Teman Pro 2 ya, dengan andai saja ya, jangan terlalu banyak andai-andai Teman Pro 2. Kalau memang lagu ini tuh apa ya, nyeritain sesuatu yang memang andai saja gitu ya. Jadi berumpama lah gitu ya, seandainya saja tuh bisa begini bisa begitu gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu kalau memang cuma untuk diceritakan gitu Teman Pro 2. Tapi kalau terlalu berlarut-larut gitu ya dengan andai saja ini gitu ya, maksudnya ya apa yang udah terjadi ya udah kayak gitu Teman Pro 2, memang itu yang udah menjadi takdir kita gitu ya. Kita bisa aja berandai-andai, seandainya aja kayak gini tadi gue nggak bakalan kayak gini ya. Bisa aja, nggak masalah Teman Pro 2. Tapi by the way lebih bagus kayaknya ya udah jadiin pelajaran aja gitu Teman Pro 2 ya. Dan so Teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap setun terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu.

Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng dengan Chef, teman Pro 2 ya. Dan pastinya Chef pasti bakal terus nemenin kalian ya, teman Pro 2. Dan by the way, barusan kita dengerin darinya Terlalu Cinta ya. Liodra, teman Pro 2, sebenarnya ini Terlalu Cinta ini pasti kalian udah tahu dong lagunya siapa gitu. Terlalu Cinta ini adalah lagu dari seorang divanya Indonesia ya. Bisa dibilang kayak gitu gak sih? Ya karena Rosa ya, sang pemiliknya sebenarnya gitu. Dan bukan sang pemilik ya, maksudnya ya Terlalu Cinta ini sebenarnya Rosa yang bawain gitu ya, lagunya Rosa gitu, teman Pro 2. Dan di cover ulang sama Liodra, teman Pro 2 ya. By the way, ini kayak satu buah lagu legendaris lah kita bilangnya ya, karena Rosa juga udah cukup legend ya. Dan kemunculan bintang muda gitu ya. Liodra tahun nomor 2 coba mengcover ulang, mengaransemen ulang dan membawa lagu Terlalu Cinta ini. Ini cukup luar biasa tahun nomor 2 ya. Ini remake lah kita bilangnya ya. Dari salah satu hit besar di tahun 2006 ya, yang sudah kita ketahui miliknya dari Rosa ya, yang diciptakan oleh maestro musik Yuvi Widianto, tahun Pro 2 ya. Jadi kayak di lagu ini tuh juga banyak sentuhan orkestra yang cukup megah, tahun Pro 2 ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Yuvi Widianto ya. Enggak mengubah pola dasar lagunya sebenarnya, namun memperkuat bagian string sectionnya, teman Pro 2. Dan juga ada sedikit piano ya, sentuhan piano untuk menonjolkan kekuatan vokal yang cukup luar biasa, powerful, tinggi dari Liodra, teman Pro 2 ya. Ini cukup nyes dan kayaknya membuat versi Terlalu Cinta ini menjadi lebih baru lagi gitu ya, teman Pro 2 ya.

Dan by the way, tahun pro 2 lagu ini tuh cukup berkesan. Kenapa cukup berkesan tahun pro 2? Ada beberapa, bukan beberapa sih, maksudnya ada satu adegan yang dimana di satu buah film yang cukup luar biasa, agak lain ya tahun pro 2. Ini cukup memancing gelak tawa tahun pro 2. Ya kenapa? Karena kalau kalian udah nonton film agak lain, pasti kalian tahu tuh di mana adegan di mana lagu ini tuh diputar. Di adegan tersebut tuh ada satu buah kejadian yang cukup apa ya, menggundang tawa lah gitu kita bilang. Buat kalian yang mungkin yang belum pernah nonton, agak bukan agak kalian satu ya, agak lain dua kalau nggak salah. Ya kayak ya agak lain dua. Chef yakin agak lain dua. Tadi kayak sempet mencerna dulu gitu. Ini dia agak lain dua tahun pro 2. Coba aja kalian cross check ulang gitu. Kalau mungkin kalian udah pernah nonton tapi mungkin lupa gitu ya. Atau mungkin yang belum pernah nonton, ini menambah rasa penasaran kalian kan gitu. Silakan coba nonton tahun pro 2, ntar kalian tahu deh apa yang saya maksud gitu ya. Dan saya tahun pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Tetap stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Logis Mawet, tempat terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, tahun Pro 2, Chef semakin semangat. Kenapa kayak gitu tahun Pro 2? Ya, seperti yang sering Chef bilang gitu tahun Pro 2 ya. Karena kalau pagi-pagi kayak gini terus ada cahaya atau sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan kita ya, entah itu kamar kita, entah itu rumah kita gitu ya. Maksudnya ketika ngelihat sinar matahari pagi itu masuk dari sela-sela ventilasi, dari jendela gitu ya, kayaknya membuat kita jadi semangat. Kenapa? Karena kalau menurut saya pribadi itu kayak wah, hari ini tuh cerah gitu ya. Maksudnya matahari aja support gitu ya untuk kita beraktivitas dengan maksudnya mataharinya aja gak malu-malu gitu loh. Jadi kayak, wah hari ini cerah, otomatis kita harus bersemangat juga gitu ya. Karena kalau misalnya mungkin rada-rada mendung, memang agak sedikit tendu ya, karena juga ngantukan gitu ya. Kalau mataharinya udah kelihatan gitu, udah muncul dan udah masuk ke ini ya, ke ruangan-ruangan rumah kita gitu ya, sinar mataharinya kayaknya ini buat kita semakin semangat. Kata Ucap gitu aja teman Pro 2 ya. Karena juga dari studio ini udah kelihatan ya gitu teman Pro 2, sinar matahari udah mulai naik gitu ya, udah luar biasa lah. Udah cukup cocok dan cukup semangat gitu ya, supaya kita menjalani hari ini dengan cukup baik, by the way tahun Pro 2 ya. By the way, kalau kita ngomongin cahaya atau sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan kita gitu ya. Ya, ini memang sesekali juga ketika kita membangun atau mendekor gitu ya. Ketika ingin bangun rumah gitu ya, kayaknya memang perlu kita pertimbangkan gitu tahun Pro 2 ya, supaya kayaknya kalau cahaya matahari itu nggak masuk sama sekali, bikin kayak ya udah kita juga jadi lupa waktu kan jadinya. Sebenarnya ini udah jam berapa sih, udah pagi atau siang malam gitu ya, kecuali kita ngelihat jam ya tahun Pro 2 ya. Nah, kalau matahari masuk gitu ya, usahakanlah bisa ada cahaya matahari yang masuk ke ruangan kamu, minimal ke kamar kamu gitu ya. Jadi kayak kamu paginya juga bakalan lebih semangat dibangunin sama matahari gitu ya, sinar matahari bakal silau tuh. Enggak teman Pro 2, bercanda gitu ya. Ya pada intinya kalau misalnya sinar matahari itu masuk ke ini ke ruangan kamu gitu, ini bisa buat lebih apa ya, kalau menurut saya bisa buat lebih semangat aja sih gitu ya. Karena juga udah tahu, wah ternyata udah pagi gitu ya, apalagi kita tidurnya cukup, jam tidurnya sesuai gitu ya. Ya by the way tahun Pro 2, kalian sadar gak sih sekarang, bukan sekarang sih, akhir-akhir ini tahun Pro 2 ya, banyak banget barang vintage yang kembali digemari anak muda nih tahun Pro 2 ya, koleksi di kamar kamu. Nah, ketika kalian udah ngedekor rumah seperti yang saya bilang tadi, pasti ada perintilan-perintilan dong yang kalian memang memang kalian koleksi gitu ya, untuk mempercantik kamar kamu mungkin gitu ya, atau ruang kerja kamu gitu. So by the way tahun Pro 2, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai produk baru di setiap tahun ya, barang-barang vintage justru kembali menarik perhatian anak muda. Mulai dari kamera film, kaset, piringan hitam, jam tangan klasik, hingga pakaian bergaya retro tahun Pro 2, semuanya kembali memiliki tempat di kalangan generasi muda ya. Fenomena ini menunjukkan bahwa daya tarik sebuah barang tidak selalu ditentukan oleh kecanggihan tahun Pro 2 ya, teknologi atau usia produksinya. Iya, nggak ditentukan oleh itu tahun Pro 2, usia produksi, kecanggihan, teknologi dan segala macamnya nggak dipengaruhi oleh itu ya. Bagi banyak orang, nilai emosional dan keunikan menjadi alasan utama di balik tren tersebut tahun Pro 2. Apakah benar? So, salah satu faktor yang mendorong popularitas barang vintage adalah keinginan untuk tampil berbeda. So, di era ketika produk massal mudah ditemukan ya, barang dengan desain klasik dan jumlah yang terbatas memberikan kesan lebih personal. Selain itu, media sosial juga berperan besar nih dalam memperkenalkan kembali gaya hidup bernuansa retro ya. Mulai konten fotografi, fashion, terus juga
dekorasi yang estetik lah kita bilangnya gitu ya. Akibatnya barang-barang lama yang dulu dianggap usang kini kembali dipandang sebagai simbol karakter dan selera yang cukup luar biasa, teman berdua. Berdasarkan berbagai penelitian mengenai perilaku konsumen, budaya nostalgia dan tren gaya hidup yang dilansir dari berbagai sumber, nostalgia nggak hanya dialami oleh orang yang pernah hidup pada suatu era tertentu. Generasi muda pun dapat merasakan ketertarikan terhadap masa lalu melalui cerita, terus juga ya ada visual misalnya musik maupun desain yang mereka temui di media digital gitu ya. Barang vintage ini kemudian menjadi sarana untuk mengekspresikan identitas sekaligus mencari pengalaman yang terasa lebih autentik dibandingkan produk modern yang diproduksi secara besar-besaran atau secara massal gitu tahun Pro 2 ya. So, teman Pro 2, meski demikian ya, memilih barang vintage bukan berarti menolak kemajuan teknologi loh ya. Banyak anak muda tetap menggunakan perangkat modern untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi melengkapi gaya hidup mereka dengan koleksi yang memiliki nilai sejarah atau cerita tersendiri lah kita bilangnya gitu ya. Perpaduan antara teknologi modern dan sentuhan klasik ini menciptakan identitas yang cukup unik serta mencerminkan selera pribadi masing-masing orang gitu ya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tren tidak selalu bergerak ke arah yang serba baru gitu ya. Dalam banyak kasus, sesuatu yang pernah dianggap ketinggalan zaman justru kembali diminati karena menawarkan pengalaman yang berbeda. Pada akhirnya, barang vintage bukan hanya tentang usia gitu ya. Atau bukan hanya usia sebuah benda gitu ya. Tapi juga tergantung ini juga menyangkut dengan ceritanya, karakter, dan juga mungkin makna yang melekat di balik barang itu tersendiri. Gitu, tahun berdua. Nah, so by the way, tahun berdua, ini cukup menarik ya. Apakah kamu juga tertarik ya mempunyai barang-barang vintage gitu ya, barang-barang jadul, barang-barang lama gitu ya. Emang ini menarik sih gitu ya. Di balik vintage-nya itu kayaknya anak-anak muda sekarang atau generasi sekarang nyari estetiknya sih gitu ya. Karena memang barang-barang yang udah lama itu kayaknya terlihat lebih estetik aja gitu ya tahun kedua ya. Dan so ya, by the way, tahun Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Pastinya tetap menghadirkan info-info menarik untuk kamu, dan pastinya tetap muterin lagu-lagu kesayangan kamu. So, tahun Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.